nimba hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

Yama, chiyama. Kumbagara, chakumbagara. Zyuka, chavyuka. Genda, chagenda. Karuka, chakaruka. Kini kiswa? Hallelujah. Uyo, nomu sodari kaya abgira Yesu. Ati jenda kome. Mbigini nomu nungo genda, chagenda. Ichara, chayicha. Haguruka, chaguruka. Kumbagara, chakumbagara. Karasa dawa Yesu suku wa misi. Yesu rabia ati genda. Genda. Garuka. Koriki. Nimugende muhindura abantu bigishwa. Hari ivuga mutumwa. Abone basoda bayeze. Abasoda b'uyu mudanisha w'abasoda ngo babwira ngo gende bakagira hano. Garuka bakagira hano. Kora iki bakagikora? Icara. Haguruka. Ikumbagaze.

Yuno muhamagara kumushitsa ari ngaha. Yuno muhamagara ku muntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwami wanje. Nimburimo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bikagutwara kure ugaha imana. Umwanya n'uyu.

radio agakiza ku isoko y'ukuri. Reka nswe ndagushimiye cyane inshuti mugenzi yo kumeza kubanda indukurikirana aho uri hose. Imana nyamahore kugirie neza. Reka ndakumenyeshe yuko rero uyu mwanya nawo ugomba ukurikirana ikiganiro umukenyezi w'agaciro. Yesu aguhezagire cyane kandi aguhumugisha we waduhisemo aho uri hose.